0: Aula kizu chona chona.
1: Ah, asuli asuli.
2: Gayanda.
0: Aman.
1: Asuli.
0: Ja absent.
1: Osla.